0: rohmu ayo ma
1: namu bawa ini mu
0: kan e gadi maye preyo ka haye mensi.